0: kufinga tutangara
1: Kari, olikuchina na mnana katanoze moka Gabusoga Real Radio. That's kadi ya satu naina. Eda kapita kusawa muenda okuva saa moka gatu lukuli na music wakadongo kama nabakoba nti buli lwa Sunday tuba mchepe itakadongo kamu super basebo ni manjabo yuwa nabune utuegeise kuhuna kuhuluwa lido tuba mkadongo kamu super kadongo kamu super buli lwa Sunday nize mwene DJ Fanta Mr. Vibe situwe skida bolo yenge tulita ambli ilala omwezi gunu kwa nera guli tulumuka kugutio oliku china na mnana akadoneze muka Gabusoga Royal Radio Baddest DJ Fanta Mr. Vibe situwe skida bolo yenge akimba baketa na nyonjo ano mukuru kakumirizi bitakuzizo msamva na mukaga 5 8 3 3 then MTN 0 8 nkaga 8 nkaga 5 nkobere wa joli joli wisa program nungero kutegeza wena alikuulisa ndi king sa ena kwedo mwezi nga 2 3 omwezi gwe 13 tujja kuba na yao ebusesa ku Minji's Garden alikulaini
2: aloro yo
1: wanji sebo
2: hello
1: hello sebo
2: DJ Fanta.
1: Wanji sebo. Katufuneo yoko hundi wanu. Muna angali kuulisa Busoga Royal Radio. Tukopede kuwa joli. Joli ulisa program. Mwene nambe di 0 anana mukaga. Atanu. China anaisatu. Asatu naisatu. Then MTN. Edi 0 kagana mnana. Nkaga chinana. Nkaga na itanu. Edi 0 anana mukaga. Atanu. China anaisatu. Asatu naisatu. MTN 0 nkaga na mnana, nkaga chinana, nkaga na itanu.

Bamwese kingsa ina kwe do mwezi nga abiri ne isatu tujakuba naye awe busesa ku mingi zigadai. Abe busesa bugweri. Bugweri neka festival. Echivulu bachese bugweri neka kingsa ku mingi zigadai awe busesa urujo kuba naye banange. Kuingira kwa mitu alebili, tiketi da free medo mtu alo mtu alo. Kwa solo kwe funia tiketi yoku mtu alo kwe. Wadema kuida kumuli yango kusasulebili. Minji's Garden, Busesa! King, sir!